Oke, Rene Prodio Nebira, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman-teman Prodio semuanya. Lesti masih menemani kamu semuanya di pada pagi ini sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Nah, teman-teman Prodio, pagi ini mau share terkait dengan penyebab entropion ya, perlu diwaspadai karena ini bisa memicu gangguan kelopak mata. Jadi, kalau kita bahas tentang entropion ini merupakan kondisi ketika kelopak mata melibatkan ke arah dalam sehingga bulu mata dan juga kulit kelopak mata bergesekan langsung dengan permukaan mata. Jadi kondisi ini dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, iritasi, mata berair, hingga gangguan penglihatan jika tidak segera ditangani. Nah, menurut alodokter.com dikutip Senin 22 Juni 2020 secara umum, entropion ini paling sering terjadi akibat melemahnya otot kelopak mata yang dipengaruhi oleh proses penuaan. Seiring bertambahnya usia, jaringan dan juga otot di sekitar mata kehilangan elastisitas sehingga kelopak mata ini lebih mudah berputar ke arah dalam. Nah, selain faktor usia, terutama pro-2, terdapat beberapa penyebab lain yang dapat memicu terjadinya entropion. Nah, salah satunya adalah infeksi bakteri yang memang dapat menyebabkan jaringan parut pada kelopak mata sehingga mengubah posisi posisinya ya, teman-teman pro-2. Nah, selain itu juga iritasi kronis juga ya, teman-teman Pro2. Iritasi kronis akibat mata kering atau peradangan pada mata juga dapat mempengaruhi kondisi kelopak mata. Selain itu, infeksi virus seperti herpes zoster berpotensi menimbulkan jaringan parut yang memicu kelopak mata melipat ke arah dalam. Nah, pada sebagian kasus, entropion ini dapat terjadi sejak lahir karena adanya kelainan bawaan yang mempengaruhi bentuk dan struktur kelopak mata. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke tenaga kesehatan apabila mengalami gejala seperti mata air, mata merah, nyeri, sensasi seperti ada benda asing di mata, atau mata terus-menerus berair agar komplikasi dapat dicegah sedini mungkin. Jadi seperti itu teman-teman Pro2 ya, bapak selalu waspada ya, apalagi ini menyangkut tentang indera penglihatan ya teman-teman Pro2.

0: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

9,1 MHz, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Pro 2 di studio pukul 9 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur. Nah, buat kamu yang mungkin sering banget mimpi nih ya teman-teman Pro 2. Jadi mimpi itu merupakan pengalaman yang memang umum terjadi saat seseorang sedang tidur, terutama pada fase rapid, yaitu tahap tidur ketika aktivitas otak itu meningkat dan mimpi cenderung terasa lebih nyata. Salah satu mimpi yang kerap menimbulkan rasa cemas adalah mimpi tentang orang meninggal. Nah, banyak orang menggaitkan mimpi tersebut dengan pertanda buruk. Namun para ahli menilai bahwa mimpi mengenai kematian itu tidak selalu berkaitan dengan kejadian yang akan terjadi di dunia nyata. Nah, sebaiknya mimpi tersebut tuh seringkali berhubungan dengan kondisi emosional, pikiran bawah sadar maupun perubahan yang sedang dialami seseorang. Secara psikologis, mimpi tentang orang meninggal dapat muncul sebagai refleksi dari rasa takut kehilangan, kecemasan, atau perasaan yang belum terselesaikan terhadap seseorang. Menurut informasi yang dipublikasikan pada Rabu 10 Juni 2020, mimpi semacam ini juga kerap dikaitkan dengan proses perubahan dalam kehidupan, baik yang berkaitan dengan hubungan pribadi, pekerjaan, maupun lingkungan tempat tinggal. Mimpi tentang orang tua atau anggota keluarga yang meninggal misalnya dapat mencerminkan kekhawatiran terhadap keselamatan mereka atau adanya keinginan untuk mempererat hubungan keluarga. Nah, dalam beberapa kasus, mimpi tersebut juga dapat menjadi gambaran dari perasaan yang belum tersampaikan kepada anggota keluarga yang bersangkutan. Nah, selain itu, teman-teman Pro 2, mimpi pasangan meninggal sering dihubungkan dengan perubahan dalam hubungan yang sedang dijalani. Jadi perubahan tersebut tidak selalu bersifat negatif, tetapi dapat menjadi simbol dari fase baru yang akan dihadapi bersama pasangan. Mimpi ini juga dapat menggambarkan kebutuhan seseorang untuk lebih siap secara emosional menghadapi masa depan. Nah, berbeda ya dengan itu, mimpi teman meninggal dapat mencerminkan perubahan dinamika dalam hubungan pertemanan. Nah, mimpi tersebut juga bisa menjadi gambaran adanya jarak emosional, perubahan kedekatan, atau proses penyesuaian dalam hubungan sosial yang sedang berlangsung. Nah, adapun mimpi melihat diri sendiri meninggal sering banget ditafsirkan ya sebagai simbol berakhirnya suatu fase kehidupan. Jadi kondisi ini dapat menunjukkan bahwa keinginan untuk meninggalkan kebiasaan lama, pola pikir tertentu, atau memulai lembaran baru yang lebih positif. Tidak sedikit pula ya orang yang bermimpi bertemu dengan sosok yang telah meninggal dunia. Dalam pandangan psikologi, mimpi tersebut umumnya berkaitan dengan rasa rindu, kenangan yang masih kuat, atau perasaan kehilangan yang belum sepenuhnya pulih. Ya, meski umumnya tidak berbahaya ya teman-teman Pro 2, mimpi tentang kematian itu dapat memicu rasa cemas dan tidak nyaman setelah terbangun. Oleh karena itu, menjaga kualitas tidur menjadi langkah penting untuk mengurangi resiko munculnya mimpi buruk. Nah, beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain, mungkin kita bisa mengelola stres dengan baik, membatasi paparan informasi yang memicu kecemasan, rutin berolahraga, serta memenuhi kebutuhan tidur setiap hari. Nah, selain itu juga mengurangi konsumsi kafein pada malam hari, menghindari alkohol, dan tidak merokok juga dapat membantu menjaga pola tidur yang lebih sehat ya. Dan yang lebih penting, jangan lupa selalu berdoa teman-teman Pro 2. Apabila mimpi buruk terjadi berulang kali hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, ini bisa menimbulkan kecemasan berlebihan atau mempengaruhi kualitas hidup. Kamu harus berkonsultasi dulu dengan psikolog ya. Dapat menjadi pilihan yang terbaik tepat untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Karena itu, kita ini tidak perlu ya langsung menganggap bahwa mimpi itu tentang orang meninggal sebagai pertanda buruk. Now, teman-teman Pro 2 ya. Nah, dalam banyak kasus mimpi tersebut justru menjadi refleksi dari kondisi emosional, bahkan juga pengalaman hidup maupun perubahan yang sedang dihadapi oleh diri kita sendiri atau seseorang.

audiolibrary.nri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
6: Oke, 90,1 MHz sama antar baik kamu. Teman-teman Prodi yang gak terasa banget di studio pukul 9.57 waktu Indonesia Timur. Dan saatnya Lesti pamit, nanti kita akan ketemu di besok pagi lagi ya. Dan nantinya kita akan bergabung dengan Prodi Jakarta sampai nanti di pukul 15 atau jam 3 sore.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Kurasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
3: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
2: Apa sih? Ya ngomong aja.
4: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
3: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
2: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
3: Aca!

0: Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya. Apa arti dari mens sana et corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
4: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Ada lagi, Kak?
8: Udah cukup, Bang. Itu aja.
7: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
8: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
7: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
8: Hah, inflasi? Apaan tuh?
9: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
8: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
10: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama gue, Landa Krisnandaru, teman Pro 2 di pagi hari ini. Lo tau gak sih, teman Pro 2, kalau nanti nih di akhir bulan, lebih tepatnya di 28 Juni nih, ternyata bakal ada puncak acara HUT DKI Jakarta, teman Pro 2. Waduh, seru banget nih. Dan ini juga dikonfirmasi, teman Pro 2, dari Bapak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang mengatakan puncak rangkaian perayaan itu akan digelar pada 27 dan 28 Juni, teman Pro 2, termasuk kegiatan di kawasan Bundaran HI yang menjadi salah satu titik utama perayaan. Wow, apakah akan ada kembang api dan juga konser, teman Pro 2? Jujur, biasanya ini ya, yang datang ke acara begini, Ocit tuh. Mungkin Ocit akan datang ya nanti di HUT DKI Jakarta. Tapi anyway, gue berharap acaranya meriah dan juga pastinya banyak yang hadir juga. Dan semoga tidak ada titik-titik kemacetan pasti ya, teman Pro 2. Kira-kira gimana? Apakah lo akan datang atau ternyata skip dulu deh.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang ada di zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Lo tau gak sih teman Pro 2 kalau ternyata ada legenda besar dari klub bola besar juga nih? Dari Manchester United dan juga Liverpool, teman Pro 2. Kenapa? Karena katanya legenda MU sama legenda Liverpool itu akan tanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada November 2026, teman Pro 2. Nah, gimana kita bisa tahu? Karena kabar ini tuh dibocorin sama Arijal nih selaku manajer stadion utama dan pusat pengelolaan komplek GBK teman Pro 2 di konferensi pers kemarin. Belum ada kepastian mengenai siapa aja sebenarnya yang bakal datang dari MU sama Liverpool, cuma kabarnya ini akan jadi salah satu berlangsung sengit juga, laga yang akan berlangsung sengit dan mengingat kedua klub merupakan rival dari dulu hingga sekarang teman Pro 2. Kalau menurut lo siapa legend yang akan datang? Kalau menurut gue sih kayaknya mungkin dari Liverpool. Siapa ya? I mean, mungkin Ryan Giggs kali ya. Kalau menurut lo siapa teman Pro 2?

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Lo tau gak sih sepenting apa negara Singapura, teman Pro 2? Gue baru tahu banget nih ternyata sepenting itu, teman Pro 2. Ini gue baca dari Uzone Indonesia, teman Pro 2. Ternyata 90% internet Republik Indonesia itu masih bergantung pada Singapura, teman Pro 2. Dan kabarnya Indonesia sedang mencari jalur jalur baru sebetulnya. Dan sekitar 90% bahkan traffic internet Indonesia itu melalui Singapura, teman Pro 2. Nah, kondisi ini tuh kenapa bisa kayak gini? Ini tuh terjadi karena Singapura jadi pusat konektivitas digital utama bahkan se-Asia Tenggara, teman Pro 2. Gokil banget ya. Negara sekecil itu bisa jadi bikin negara-negara besar tuh ketergantungan internet terhadap Singapura, teman Pro 2. Dan berdasarkan data GeoCables per April 2026, Indonesia punya 72 sistem kabel bawah laut yang terdiri dari 42 kabel domestik dan 30 kabel internasional. Jadi kalau misalkan di Singapura ada gangguan, kemungkinan besar, teman Pro 2, se-Asia Tenggara nih internetnya akan bermasalah. Gokil banget ya. Kalau menurut gue, teman Pro 2, mendingan kita cari jalur bawah laut baru atau ternyata kita tetap bergantung pada Singapura, teman Pro 2. Coba kasih tahu gue di 0811 800 105.

Rekman Pro 2, Rionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Rionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini gak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Rionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside, sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat dengan lebih

105.2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman perdua gak kerasa banget udah hampir jam 10 pagi, teman perdua. Saatnya gue harus cabut dulu. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari jam 6 pagi tadi, teman perdua. Dan thank you banget buat lo yang udah cerita-cerita di pagi hari ini. Kita udah seru-seruan bareng pastinya di Spade. Dan abis ini bakal dilanjutin sama Davi ya, kalau gak salah ya. Dan dia bakal nemenin lo sampai sore, teman berdua. Jadi di hari Rabu ini semoga lo bahagia, lo happy dengan apapun yang lo lakukan. Dan juga semoga hari Rabu ini memberikan lo banyak keberkahan. Amin. Dan jangan lupa nanti untuk buat teman berdua yang lagi mengejar rupiah pagi hari ini, jangan terlalu dikejar, teman berdua. Karena biar gimana pun rupiah gak kemana-mana, tapi kesehatan lo yang utama. Jangan lupa untuk work hard dan juga play hard, teman berdua, and also pray hard. Akhir kata gue ucapkan, Elanda Krisandaru signing off the air, and have a great day, teman berdua. I love you all. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen,
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.
7: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue, Davey Prada.
6: Info Pro 2.
7: Info pertama, Lisa kini memegang rekor sebagai idola K-pop dengan bayaran tertinggi di Instagram. Menurut perkiraan data dari Instagram Analytics, Lisa memperoleh sekitar 1,6 juta atau sekitar 28,5 miliar per postingan Instagram di, dan sekitar 750 ribu atau sekitar 13,5 miliar per Instagram Story.
6: Info
7: kedua, setelah 18 tahun, akhirnya band My Chemical Romance kembali ke Jakarta tanggal 22 November di Stadium JIS.
6: Info
7: ketiga, seorang penggemar Jungkook yang berasal dari Brazil kini setengah dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun. Penggemar ini secara berulang kali menguntit atau stalking Jungkook BTS, serta masuk ke properti pribadi tanpa izin.
6: Info
7: Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsum FM Pro 2 Jakarta.
6: Info Pro 2.
8: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Volume FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Davey Prada nemenin kamu di Pro 2 Hitlist pagi dengan lagu-lagu sesuai yang kamu mau. Jadi tadi yang udah ikut di WhatsApp di 0811-801-05 ternyata udah banyak. Tapi gue bakal baca-bacain yang mulai request tadi di jam 10 ya. Yang nyolong start boleh request ulang, ngantri dulu, oke? Okay? Dan ini yang pertama ada siapa ini? Ada No Name mau request lagunya Dul Jailani yang sebenarnya selamanya. Oke, okay, udah masuk di playlist. Selanjutnya ini ada Shafia di Bekasi mau request lagunya Anji Resah Tanpamu. Sebentar, gue cek dulu Anji Resah Tanpamu. Oke, yang Resah Tanpamu gak ada nih. Mungkin boleh langsung gue ganti aja ya, yang orang yang berbeda aja ya. Udah masuk di playlist. Terus lanjut, ini ada Ian di Jatibening mau request lagunya Playdate dari Melanie. Ada gak ya? Melanie belum ada. Jadi kalau mau request lagi yang lain boleh. Lanjut, ada siapa nih? Ada Nasruddin mau request lagunya Camila Cabello yang Senorita. Boleh, Camila Cabello Senorita ya. Kok gak ada ya Senorita? Adanya Havana. Mau diganti gak sama Havana? Gue ganti ya. Kalau gitu langsung aja 3 lagu gue putar sekarang juga.

Oke, okay, kita lanjut masih di Salsum FM Pro 2 Jakarta di Pro 2 Hitlist. Oke, okay, masih puterin request-request dari kamu teman Pro 2. Yang tadi ada Ian dari Jati Bening mau request lagunya diganti jadi We Are Young. Oke, okay, abis ini udah gua masukin. Terus juga ada Rian di Gambir tadi ya mau request lagunya Diva Baru sama Hindia Nafas tapi belum ada lagunya, diganti sama Sienna Spiro Die On This Hill. Oke, okay, udah masuk juga lagunya. Terus tadi itu ada yang mau request. Nah, ada bentar, siapa ini tadi ya? Gua cari dulu. Udah gua masukin lagunya tapi oh, ini dia. Oke, okay, ada Sekar dari Serpong mau request lagunya. Judulnya Berharap dari Timur dari Salma Salsabil. Alright, udah masuk semua 3 lagu. Gua play sekarang juga ya buat yang lain masih mengantri ya.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Yes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih sama lingkungan. Biar cuaca nggak makin absurd.

Halo, masih di Solusi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu di Pro 2 Hitlist. Oke, kita lanjut lagu-lagu request dari kamu, teman Pro 2. Ini ada Nadia di Pondogede, mau request lagunya Malapetaka dari Juicy Lucy. Boleh, udah gue masukin juga ya. Di next ya, ada Kadek dari Bali. Wow, dari Bali nih. Gimana cuaca di Bali? Kayaknya lagi cerah-cerah gitu juga ya. Enak sih kayaknya berlibur di sana sekarang. Katanya mau request lagunya Justin Bieber yang Beauty and the Beat. Oke, boleh langsung gue masukin. Terus abis itu ada Karin mau request lagunya Nadine yang Rayuan Perempuan Gila dong. Katanya suka banget sama Nadine. Boleh, gue masukin tiga-tiganya langsung. Malapetaka, Beauty and the Beat, dan Rayuan Perempuan Gila.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Rayuan Perempuan Gila dan Dina Miza, salah satu request dari teman Pro 2 ya. Tadi siapa yang request ya? Ya pokoknya salah satu teman Pro 2 lah ya. Thank you udah request. Kita lanjut nanti di jam 11 masih buka request. Ini juga di WhatsApp juga masih ada yang ikutan sama kita di siang hari ini. Di pagi sih, pagi ke siang hari ya. Oke, lanjut tadi ada yang request bersamamu dari Jazz. Ini salah satu request tadi dari siapa ya? Kok enggak ada ya? Hilang. Pokoknya tadi ada yang request ya. Oh, ini dari Agatha mau request lagunya Begin Again. Kalau enggak ada mau Jazz bersamamu. Oke. Anyway, ini ada yang mau request juga tadi Perunggu Aku Ada Untukmu. Belum ada lagunya yang Aku Ada Untukmu, tapi ada yang lain. Kalau mau request lagi boleh masuk ya. 0811 0105 bersamamu dulu dari Jazz.

request lagu yang pastinya bikin kamu seru-seruan di siang hari ini ya. Dan lagu juga request dari kamu. Oke, boleh. Kalau gitu ini gue bakal baca-bacain request di siang hari ini ya. Barusan ada Sumpah Mati dari Nicky Baker, salah satu request dari Bagas. Oke, ini udah gue puterin ya. Terus habis itu selanjutnya ada Treat You Better dari Shawn Mendes yang dari L. Oke, udah gue masukin juga ya. Terus habis itu ada Brian mau request lagunya Rollerblade dari Nona, tapi yang remixnya sama Jebung. Tapi sayangnya belum ada ya. Lo mau ganti lagu yang lain? Boleh. Lanjut, ada Elina di Lubang Buaya mau request lagunya Rhyme Lode Bersenja Gurau. Udah gue masukin. Dan terus selanjutnya ada Selamat Siang mau request lagunya Semesta dari Kendris. Lagunya belum ada cuy. Kalau mau ganti boleh ya. Terus juga ada siapa?

Ini no name ya, no name. Mau request lagunya Remuk dari Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Oke, halo Zulia. Salam buat penyiarnya dan Angie seluruh Indonesia katanya. Selalu bahagia dan tetap senyum. Oke, kalau gitu tiga lagu gue puterin sekarang juga.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Yuk langsung aja request, langsung masuk lagi sama Pro 2 di Pro 2 Hitlist di Salsa FM Pro 2 Jakarta. Ada Alicia mau request lagunya Almost Do dari Taylor Swift sama Happier dari Olivia Rodrigo. Sayang sekali dua lagu itu belum ada. Kira-kira mau diganti apa, boleh ya Alicia ya, gue tunggu. Katanya dia itu dari Bandung, bingung request lagu apa. Minta tolong dari kakak aja yang relate sama kisahku. Kayak aku sebenarnya tuh udah biasa aja sama cowok itu. Pas lihat dia posting sama cewek atau postingan dia ngelihat, pasti mempengaruhi moodku. Oh, jadi si cowok ini ngepost cewek lain terus jadinya gak mood gitu ya. Lost feeling katanya. Oke, apa ya lagu yang cocok ya? Tapi tahukah kamu dari Dikta kayaknya cocok deh. Kalian juga soalnya ada yang request. Boleh ya, coba gue masukin ya. Tapi kalau misalkan lo pengen request yang lain boleh. Ini juga yang mau request lagunya Kendrick yang judulnya Semesta, belum ada lagunya. Nanti ya dikasih tahu ke music director ya. Terus abis itu mau request lagi, ini ada Hawa Sebatas Video Call dari Kobo Kenaro, juga belum ada lagunya, sayang sekali. Nih ada juga siapa ini? Ada yang mau request lagi selanjutnya, Dikta Tapi Tahukah Kamu. Oke boleh. Terus juga tadi ada yang mau request Everything You Are dari Hindia. Udah masuk juga sama Baby dari Justin Bieber ya. Oke, kalau gitu langsung aja. Tiga lagu gue putar, yang lain masih mengantri ya. Alright, so here we go. Tapi Tahukah Kamu dari Dikta.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Oke, masih di Pro 2 Hitlist. Pastinya teman Pro 2 mainin request kamu. Dan tiga lagu berikutnya ada Eyes Closed dari Zizo dan juga Zayn. Terus habis itu ada Hi-Fi dengan Pelangi dan 1001 Kali dari Adrian Halif. Kalau gitu tiga lagu gue puterin sekarang juga teman Pro 2. Let's go!

0: Serem banget malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik.

105.2 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut di Pro 2 Hitlist pagi, dan pastinya ini masih dilanjut ya di pagi hari ini. Masih tersisa 3-2 lagu lagi untuk request teman Pro 2. Dan selanjutnya bakal ada Pasto, Tanya Hati, salah satu request dari teman Pro 2. Terus habis itu ada 1000 kali dari Gea Indrawari. Dan satu lagi, gue coba cari dulu. Ini ada siapa nih? Karman dari Jakarta mau request untuk pacar saya di Kalimantan. Lagunya Payung Teduh untuk perempuan yang sedang dalam pelukan. Oke, gue cari dulu untuk perempuan. Nah, ini ada. Oke, kalau gitu 3 lagu sekalian juga menutup Pro 2 Hitlist. Nanti dilanjut pokoknya dengan lagu-lagu yang pastinya udah disiapin di playlist. Oke, Tanya Hati dari Pasto, salah satu request dari kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang di jam 12 tepat. Yes, sekarang waktunya UMKM Connect. Jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama pemilik UMKM. Dan hari ini kira-kira bakal seru banget, soalnya kita bakal ngobrol bareng sama UMKM yang di bidangnya itu kuliner, teman Pro 2. Yes, you know gue adalah penyuka makanan dan penyuka juga dessert. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama usahanya itu craven.id. Asik banget teman Pro 2. Ya udah, kalau gitu jangan kemana-mana, kita bakal seru-seruan. Buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di 0811 800 105.

0: Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di UMKM Connect di siang hari ini. Dan gue udah kedatangan tamu spesial, ini dia, Nadine Grasela.
1: Hai.
0: Halo, halo, halo. Gimana kabarnya?
1: Baik, sejauh ini baik.
0: Oke, dan aku pengen kenalin dulu sebenarnya buat ke teman Pro 2. Jadi, Nadine ini adalah seorang yang punya UMKM, yaitu di bidang kuliner ya.
1: Iya, betul.
0: Dan aku tadi rada-rada kayaknya menebak-nebak nih cara pronunciation-nya gimana. Kravin, bener apa enggak?
1: Betul.
0: Oh, bener. Kravin.
1: Sekarang suka banyak yang salah sih, kayak Kravin.
0: Iya, bisa. Atau Cravine. Tapi sebenarnya Kravin ini ya seperti namanya gitu, craving ya.
1: Iya, betul.
0: Kayak kepengen banget gitu ya.
1: Benar.
0: Oke, dan kalau misalnya boleh gue recap sedikit, jadi Kravin ini adalah UMKM yang menjual dessert terus cookies gitu-gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Oke.
1: Jadi mungkin singkatnya ya, Kravin itu jualnya itu lebih ke cookies, ada fudgy brownies juga.
0: Oke.
1: Okay. Awal tuh emang fokusnya di situ aja.
0: Yes.
1: Cuman akhir-akhir ini tuh sebenarnya ditawarin juga sama teman aku sih, kayak, lu nggak mau nyoba bikin butter talk tuh kan yang lagi rame banget, okay, viral banget, atau Dubai chewy cookie gitu kan ya.
0: Yes.
1: Terus aku sebenarnya awalnya tertarik nih, Dubai ini kayak rame. Cuman pas aku lihat agak lumayan banget sih dia.
0: Apanya lumayan?
1: HPP-nya ya.
0: Oh gitu.
1: Agak gede banget untuk bahan-bahannya. Yes. Terus sekalinya gagal, cost-nya tuh agak gede juga gitu.
0: Okay, okay,
1: jadinya
0: okay,
1: aku coba lihat yang butter talk. Kok orang-orang bisa sih jual ini kok mahal banget? Aku penasaran. Kayak kemarin aku lihat-lihat di restoran-restoran tuh ada yang jualnya kayak 79.000, cuman isi 4, ada dipping sauce dan lain-lain. Terus aku penasaran, aku coba-cobalah bikin gitu. Ternyata bahan-bahannya tuh kayak murah banget, affordable banget. Jadi aku kayak, ini bisa banget aku jual dengan harga yang kayak 50% di bawah orang-orang jual gitu.
0: Oke.
1: Aku iseng-iseng bikin itu deh.
0: Oke, tadi berarti ada cookies, fudgy brownies,
1: yes,
0: terus habis itu ada
1: Butter talk.
0: Ada tiga itu yang jadi specialty dari Kravin ya. Tapi sebelum kita ngebahas tentang Kravin lebih dalam, aku pengen tahu story back-nya sedikit deh. Jadi awal-awal aku tadi dengar sedikit kalau kamu tuh resign.
1: Iya, betul.
0: Dari kantor, habis itu udah deh, gue bakal pursue Kravin gitu, serius di Kravin. Itu awalnya gimana? Akhirnya yakin banget tuh buat resign gimana?
1: Jadi sebenarnya Kravin itu gak jadi alasan utama aku pertama resign sih.
0: Oke.
1: Jadi pas mau resign itu agak banyak ups and downnya juga, kayak mungkin dari keluarga juga agak mungkin kayak kenapa harus resign gitu, apalagi mungkin secara dari kerjaanku itu udah cukup oke juga gitu kan, udah aman lah untuk seterusnya gitu sampai pensiun, ya udah secure juga. Cuman mungkin ada banyak hal lain lah ya, dari kantor, dari lingkungan dan lain-lain gitu. Terus ya udah aku mutusin untuk resign.
0: Okay.
1: Dan sebenarnya setelah resign itu aku udah mikirin kayak mau sambil nyari-nyari kerja lain.
0: Okay.
1: Tapi aku rencananya nyari kerja lain yang emang aku minatin gitu. Jadi nggak mau asal-asal apply aja gitu. Nah, terus sambil aku nyari-nyari kerja lain, kebetulan kan aku suka banget dessert sebenarnya, sama sesuatu yang manis-manis gitu. Terus aku mikir, daripada aku harus beli-beli nih, kebetulan kan baru resign ya.
0: Yeah.
1: Uang kan agak harus ditabung banget
0: nih. Bener, kondisi keuangan bakri.
1: Iya betul, in this economy gitu ya, Kak.
0: Terus.
1: Ya udah, akhirnya aku kayak iseng-iseng bikin deh. Dulu masih coba-coba kayak pakai air fryer aja karena belum ada oven kan di rumah.
0: Bisa ternyata ya?
1: Ternyata bisa.
0: Wow, oke.
1: Okay. Fudgy brownies mungkin nggak tahu ya. Aku juga kaget juga karena aku nggak pernah ada les baking dan lain-lainnya gitu. Yeah. Terus aku coba-coba kasih ke keluarga, ke kakakku, ke papaku, terus kayak mereka suka, terus kakakku kayak udah deh lu jual aja gitu.
0: Yeah.
1: Terus akhirnya coba deh.
0: Itu selang waktunya berapa lama tuh dari pertama kali nyoba akhirnya sampai bikin Kravin?
1: Kurang lebih 3 bulan kali.
0: Oh, oke.
1: Iya,
0: lumayan cepat juga ya.
1: Emang cukup cepat sih karena kayak aku kayak udah coba aja, daripada maksudnya kadang kalau diantar-entarin kelamaan akhirnya nggak mulai-mulai gitu. Ini
0: bener,
1: kebetulan kayak masih vibesnya masih oke banget untuk bikin, ya udah gas aja deh gitu.
0: Wow, oke. Okay. Tapi kalau dari sekarang ke Kravin pertama kali buka itu udah berapa lama?
1: Aku kan dari bulan Maret.
0: Maret tahun ini. Oke, okay, Maret Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan ya?
1: Iya, kurang lebih 4-5 bulan lah.
0: Oh wow, oke. Ini seru banget. Tapi sebenarnya dulu tuh ada basic masak? Nggak ada sama sekali?
1: Nggak ada, jujur.
0: Kuliah,
1: ada
0: jurusan?
1: jujur ini teknik industri pertanian.
0: Wow. Oke, ini enggak apa-apa sih. Pasti Gen Z ya?
1: Betul.
0: Emang Gen Z itu kalau punya hobi dan diseriusin emang bisa aja jadi duit sih. Itu
1: benar.
0: Itu apa namanya? Keunggulan dari Gen Z ya.
1: Betul.
0: Oke. Terus abis itu pas pertama kali buka berarti kamu jagoin makanannya yang mana dulu? Fudgy brownies dulu?
1: Enggak, pertama aku cookies dulu.
0: Oh, cookies dulu?
1: Iya, karena cookies itu menurut aku lebih simpel. Terus dia adonannya itu tuh bisa disimpan di freezer kayak 3-4 bulan. Sedangkan kalau brownies itu kayak misal ada yang mesen besok, aku udah harus bikin hamin satu atau di hari hanya.
0: Oke. Wah, ini seru banget Teman Pro 2. Nanti pokoknya kita bakal tanya-tanya lagi. Dan pastinya buat kamu Teman Pro 2 yang mungkin pengen nanya-nanya, itu bisa aja langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di UMKM Connect.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: Di UMKM Connect pastinya teman berdua masih bersama salah satu pemilik UMKM Nadine Grasela.
1: Yay, hai.
0: Nih dia punya salah satu makanan kuliner kalau bisa direcap lagi namanya Craven ID. Menjual tadi ada butter top.
1: Butter top.
0: Terus abis itu ada
1: soft cookies, fudgy brownies.
0: Sama fudgy brownies. Nah, ini kita pengen ngebahas soal harganya. Mungkin nih teman berdua yang lagi pengen banget makan manis-manis, ini cocok banget bisa dibeli langsung ya. Coba kalau misalkan dari harga butter talknya dulu, itu berapa sih harganya?
1: Kalau untuk butter talknya, ini murah banget jujur menurut aku.
0: Okay.
1: Itu karena aku cuma jual di harga Rp39.000.
0: Rp39.000.
1: Itu udah isi 4.
0: Wow.
1: Empatnya itu nggak klasik doang, aku ada 4 rasa. Ada
0: okay.
1: yang klasik, ada yang cheese,
0: okay.
1: ada yang dark choco, sama ada yang snow milk. Jadi pakai milk powder gitu. Terus itu udah
0: wow.
1: free dipping sauce.
0: Wow, tadi padahal katanya ada salah satu restoran yang jual Rp70.000 ya?
1: Yes, Rp70.000.
0: Rp39.000. Harganya oke okay banget. Terus fudgy brownies tadi harganya di...
1: Fudgy brownies ada 2, ada yang basic sama yang premium. Untuk
0: okay.
1: ukuran 10x10, basicnya Rp49.000.
0: Oke. Okay.
1: Dan untuk yang premium $65.000.
0: $65.000 itu juga harga oke okay banget ya. Terus ini yang bikin apa ya, bikin gue kaget juga harganya, tapi rasanya enak, yaitu adalah cookiesnya ya.
1: Yeah.
0: Cookiesnya mulai dari harga yang original.
1: Originalnya itu di $17.000.
0: $17.000.
1: Terus untuk choco peanut kita di harga
0: $19.000.
1: Dan midnight cream harga $20.000.
0: Wow, itu harga yang menarik banget sih itu Bang Bro 2. Jadi nanti bisa langsung mampir ke Instagramnya ya. Tapi waktu awal-awal itu sebenarnya kamu ada nggak sih kayak kalau tadi butter talk kan dari mana namanya, dari salah satu restoran itu kan. Terus abis itu kalau fudgy brownies dan cookies itu kamu ada riset-riset kayak gitu, itu dari nyobain dari semua apa namanya, semua brand atau bagaimana?
1: Kalau cookies itu karena aku udah lama banget nyoba-nyoba cookies. Terus emang yang paling aku suka itu kan pertama dari Endorphins.
0: Oke.
1: Okay. Terus aku nyobain dari situ, cuman aku merasa emang dia tuh cukup manis banget.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Terus ya udah cuman aku lihat dari situ, aku coba-cobain, akhirnya aku bikinlah yang nggak terlalu manis lah. Walaupun
0: yeah.
1: emang cookies itu menurut aku emang nggak bisa sih nggak manis gitu. Cuman paling bisa dikurangin aja manisnya.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi dari situ aja sih aku researchnya.
0: Oke. Okay. Kalau dari 5 bulan kebelakangan ini, dari awal pertama kali buka, apa yang paling kamu improve gitu dari pertama kali, ada nggak?
1: Ada banget sih.
0: Apa tuh?
1: Dulu tuh mungkin kalau dari awal-awal yang produk-produk aku tuh rasanya pertama dari rasa sih, karena dari rasa itu beda. Sebenarnya emang 3 bulan itu sebenarnya cukup dar-dar banget untuk persiapan bikin baking-baking ini gitu.
0: Yeah.
1: Karena waktu awal itu aku cuman dari 3-4 orang aja yang nyoba.
0: Okay.
1: Cuman emang dari mereka udah langsung kayak bilang ini enak.
0: Itu teman-teman sendiri tuh.
1: Teman-teman sendiri, keluarga sama teman-teman lah.
0: Okay.
1: Terus mereka udah kayak langsung gas aja, ini dijual enak. Cuman emang setelah berjalan gitu kan pasti aku nerima feedback juga dari orang-orang gitu. Ada yang feedbacknya mungkin bisa dikurangin manisnya, ada yang merasa kurang manisnya, ada yang ngerasa ini bisa mungkin lebih tebel, lebih lebar dan lain-lain. Sebenarnya itu kan pasti preference ya. Setiap
0: Betul.
1: Orang pasti rasanya akan beda sendiri gitu, akan punya kesukaan masing-masing.
0: Okay.
1: Ya udah, aku dari situ aku cobain improve dan fokus aku mana yang emang aku suka.
0: Yeah,
1: jadi fokus
0: yeah.
1: aku sukanya yang kayak gimana, aku maksimalin di itu. Kalau misalnya ada yang kurang atau enggak usah atau kurang enggak suka gitu, ya udah, itu berarti mungkin bukan
0: oh,
1: pelangganku gitu.
0: Jadi kamu juga bikin standar kamu seperti apa
1: ya,
0: gitu ya.
1: Gitu.
0: Jangan gedisi terser juga ya, rada,
1: ya,
0: rada
1: ya.
0: Susah juga. Kalau misalkan kayak gue sukanya yang manis banget gitu, berarti ya tandanya gue cocok nih sama punya lo atau gimana gitu-gitu misalnya.
1: Iya, betul.
0: Ah, menarik, menarik, menarik. Tapi kalau kalau sekarang ini berarti Krevin masih buka online aja ya?
1: Iya, masih fokusnya di online sih.
0: Itu biasanya kamu bagi waktunya gimana tuh buat baking, buat ordering, mungkin buat sosial medianya apa segala macam, itu gimana?
1: Iya, kebetulan kan ini aku kerjanya masih sendiri banget nih, mulai dari marketingnya, dari packaging, dari baking semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Biasanya aku dalam seminggu itu aku bagi waktu, misal di Senin, Selasa itu aku fokusin buat baking.
0: Oke. Okay.
1: Contohnya buat cookies, karena cookies kan tadi aku bilang bisa disimpan dia di freezer gitu selama 3 bulan. Jadi nggak nggak buru-buru gitu kalau untuk bikin. Ya aku fokusin di Senin Selasa untuk baking, terus nanti di Rabu Kamisnya aku fokusin buat packagingnya. Karena packagingnya kan aku ada stempel, aku nggak pakai stiker tuh yang buat nama di depannya, itu aku pakai stempel.
0: Pakai stempel.
1: Ya aku persiapin untuk packagingnya gitu, terus nanti di nextnya baru itu sebenarnya kalau untuk marketingnya itu sepanjang hari sih, maksudnya kayak sepanjang minggu.
0: Jadi posting-posting aja.
1: Iya,
0: posting-posting
1: gitu-gitu aja. Kayak gitu sih.
0: Aku boleh lihat gak coba produknya seperti apa? Coba kita bedah sedikit ya. Ini buat teman Bro 2 yang dengernya di radio, mungkin bisa gue visualisasikan aja. Jadi kotaknya itu kotak, ini menurut gue kotak yang premium ya. Ini banyak ditemuin juga di coffee shop atau apa namanya, baker juga gitu ya. Dan pakai stempel. Kenapa sih tadi lu bilang gue gak mau pakai stiker, gue pengen pakai stempel?
1: Sebenarnya karena kan aku tuh di dalamnya untuk cookies sendiri kan udah ada plastik sama. Jadi untuk masing-masing cookies itu aku taruh di dalam plastik juga. Jadi sebenarnya lebih efisien aja kalau misalnya mau bagi-bagi ke temen gitu. Gak harus langsung dipegang. Dan ada yang baru mau nyoba segigit doang atau dua gigit doang, itu masih bisa disimpan lagi gitu. Nah yang di dalam itu kan aku udah pakai stiker. Aku mikir kayak kalau kebanyakan stiker agak buang-buang ya.
0: Bener.
1: Kertas tuh agak
0: save the trees, benar.
1: Terus aku pikir ya udah deh supaya ada sentuhan handmade-nya, aku pakaiin stempel aja.
0: Ini keren banget sih, Din. Dan gue baru ngangkat cookies-nya, ini ada yang berat banget, pasti ini isinya yang coklat ya?
1: Iya, itu apa tuh kak namanya?
0: Choco ini peanut. Ada namanya. Oh, choco peanut. Oh iya, ada itu namanya ternyata.
1: Iya, di dalamnya tuh ada peanut butter ya di dalam.
0: Choco peanut ini adalah isinya ya peanut butter. Crunchy peanuts and creamy peanut butter filling. Terus habis itu ada rasanya lagi midnight cream. Ini isinya apa nih? Ini beda sendiri nih.
1: Itu dalamnya ada cream cheese.
0: Ini kayaknya bakal gue magang ya. Anak. Boleh ya. Ini bakal gue makan sih. Enak banget. Midnight cream. Ini isinya cream cheese. Kalau the original ini kayak di kartun-kartun ya. Choco chips aja ya.
1: Iya, choco biasa.
0: Ini keren banget sih teman Bro 2. Kalau ini yang satu lagi,
1: ini gak ada sih kak, ini aku
0: kotaknya? Kotaknya brownies?
1: Kotak yang untuk box of three.
0: Box of three kayak gini ya, berarti isinya ya. Jadi nanti ditumpuk, jadi tapi tetap di dalamnya itu ada apa namanya, plastik juga dan sugar kayak gini ya.
1: Untuk packaging brownies juga kayak gitu sih.
0: Di dalamnya aja. Ini 10x10 segini?
1: Iya,
0: 10x10. Alright, enak banget. Tapi kamu udah pernah buka di bazar atau di mana gitu gak sih?
1: Jujur belum,
0: okay.
1: Karena masih baru kan ya, aku dari baru bulan Maret, jadi masih kayak coba kenalin ke orang dulu gitu.
0: Wah, ini seru banget sih itu Pro 2. Anyway, nanti kalau misalkan ada yang pengen nanya-nanya, abis ini gue bakal bacain semua pertanyaan yang ada di WhatsApp. Ini udah ada beberapa orang juga yang nanyain, dan nanti gue bakal baca-bacain. Tapi buat kamu yang pengen nanya-nanya tentang UMKM, bisa langsung di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi di UMKM Connect, jadi jangan kemana-mana.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alright teman bro dua, masih di UMKM Connect pastinya bersama gue Davey Prada dan juga Nadine. Ah, tadi kita udah ngebahas soal menu-menunya apa aja dan pertama kali buka gimana ya. Tapi kalau misalkan dari lo nih, kita manifest aja ya. 5 tahun lagi yang akan datang, kira-kira craving udah gimana?
1: 5 tahun ya. Ya ampun, ini pertanyaannya kayak interview kerja.
0: Enggak. Kita manifesting aja.
1: Oke, aku pengennya sih 5 tahun lagi udah ada toko.
0: Oke. Di daerah mana? Daerah mana?
1: Wah, itu yang aku bingung sih.
0: Panglima Bolim.
1: Pengennya jujur tadi ngobrol-ngobrol, aku tertarik banget sih Pasar Santa. Sih.
0: Pasar Santa boleh.
1: Itu menarik sih, cukup menarik lah.
0: Oke.
1: Kalau enggak mungkin ya utara lah, dekat-dekat rumahku.
0: Oh iya benar, Kelapa Gading. Kelapa Gading juga sekarang banyak ya.
1: Iya banyak, cuman emang dari situ harga sewa tokonya agak lumayan banget soalnya.
0: Oke, buka toko, terus abis itu?
1: Buka toko, terus menu-menunya udah nambah, udah bervariasi. Terus aku berharapnya bisa kerja sama-sama B2B juga sih.
0: Oke.
1: Sama mungkin kafe-kafe atau resto-resto gitu.
0: Wow. Amin, kita doakan ya. Amin. Semoga Krevin bisa bisa buka store, punya banyak karyawan juga, membuka lapangan kerja kan.
1: Iya, betul.
0: Walau tidak 19 juta tidak apa-apa ya. Terus ini ada pertanyaan juga dari teman Pro 2 tadi, katanya kalau misalnya mau buka UMKM dari dessert atau makanan, mending brandingannya dulu atau rasanya dulu, menurut Nadine gimana?
1: Menurut aku rasa. Pertama rasa dulu, karena dari setiap toko itu pasti punya autentik rasa sendiri gitu. Kalau untuk masalah branding itu bisa sambil berjalan dan menurut aku lebih gampang untuk dikerjain gitulah dibanding rasa. Karena branding tuh banyak, bisa dari keluarga dulu, bisa dari teman-teman, terus sekarang platformnya juga banyak banget kan. Sedangkan kalau rasa itu harus maksimal sendiri, jadi kayak oh ini rasa yang kayak gini nih cuman gue dapetin di sini nih gitu.
0: Oh iya benar, itu dia rasa dulu berarti ya sebelum branding. Nanti udah mahal marketing, pasang di billboard misalnya, tapi belum enak.
1: Harga branding sekarang agak lumayan mahal banget ya sekarang. Ads Instagram aja bener. Mahal.
0: Mungkin bisa jadi mahal banget atau bisa dikerjain sendiri gitu-gitu jadinya.
1: Iya,
0: benar-benar. Nice. Oke, pertanyaan kedua. Pelajaran apa yang paling penting kira-kira yang bisa di-share kalau ada orang mau buka UMKM? Kira-kira apa?
1: Pelajaran.
0: Atau buka bisnis lah ya.
1: Pelajaran paling penting.
0: Dari lo 5 bulan nih.
1: Oke. 5 bulan ini aku sebenarnya masih butuh belajar juga ya.
0: Benar. Karena setiap hari kan harus belajar.
1: Iya. Tapi kalau dari pengalaman aku, bisnis itu kalau misalnya emang lu udah tertarik banget, maksudnya udah mau banget, udah bikin banget, jangan ragu, kayak coba kerjain aja dulu. Terus kalau emang

0: Asalkan lu mau ada usahanya gitu, nggak cuma duduk diem tapi berdoa ada datang. Menurut aku itu sia-sia aja.
1: Gak mungkin
0: gitu.
1: Juga.
0: Itu gak mungkin terjadi. Bener. Gitu. Harus disandingin lah sama usahanya juga.
1: Ih,
0: gitu sih.
1: Keren. Namanya juga usaha milik apa? UMKM itu sebenarnya?
0: Usaha mikro.
1: Nah, itulah pokoknya yang penting awalnya ada usahanya gitu kan. Ini gue juga barusan berusaha ya, mengingat ya. Oke, okay. Anyway kalau misalkan nih teman pro 2 mau beli Krevin, gimana caranya?
0: Kalau mau beli Krevin bisa banget langsung ke Instagram kita. Di situ ada, di bio-nya juga ada linktree-nya.
1: Oke. Okay.
0: Bisa terhubung langsung ke WA kita. Dan kalau untuk soft cookies sama brownies itu ada di Shopee. Kita ada di Shopee, namanya krevin.id. Dan untuk di Instagramnya juga krevin.id. Untuk Butter Talk kita masih PO.
1: Okay.
0: Dan kebetulan ada PO juga nih untuk hari Jumat ini.
1: Oh, wow.
0: Dan Sabtu ini gitu, tanggal 26 sampai 27 kita ada PO Butter Talk. Bisa langsung hubungin aja ke Instagram aku di krevin.id atau di WA 08119700199.
1: Wow, okay. Itu nomornya ingat apa namanya, gampang diinget tuh.
0: Betul.
1: Anyway, kalau misalkan nih teman bro 2 mau nyobain untuk pertama kali, what's your recommended? Yang paling rekomennya apa?
0: Okay. Kalau menurut aku, bagi yang enggak terlalu suka manis,
1: yep,
0: dan pengen nyemil-nyemil aja, menurut aku nyobain di Butter Talk dulu karena cuma di harga 39.000.
1: Okay.
0: Tapi kalau emang yang suka manis dan mungkin bisa awet 4-5 harian gitu, masih mau nyoba-nyoba gitu, itu di soft cookiesnya sih.
1: Soft cookies atau Butter Talknya.
0: Yes.
1: Okay. Jangan lupa dibeli itu Mam Pro 2, dicobain karena besok katanya akan ada PO di hari Jumat ya.
0: Iya, Jumat dan Sabtu.
1: Wih, seru banget. Thank you banget Nadine udah main kesini. Thank you banget udah sharing-sharing juga untuk jualannya. Dan kita doain semoga Krevin makin sukses ya.
0: Amin.
1: Jangan lupa follow Instagramnya Krevin di
0: krevin.id.
1: Mungkin Instagram lo mau dipromoin sekalian?
0: Boleh banget. Nadine Gracela, A-nya double di belakang.
1: Okay, jangan lupa di follow dan pastinya dibeli makanannya. Thank you so much udah kesini sekali lagi.
0: Thank you kak.
1: Dan pastinya teman bro 2 yang pengen langsung order boleh aja. Dan kita masih ngobrol-ngobrol seru karena nanti bakal ada sama gue. Kita bakal ngobrol-ngobrol apa aja yang up to date. Dan juga kita bakal seru-seruan. Jadi jangan mana-mana, masih di Santai Siang. Sampai ketemu lagi, bye-bye.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: 91 teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi di Pro 2 Nabila ya, 82 tentunya ditemani sama Suci di sore hari ini, teman Pro 2 edisi hari Rabu 24 Juni 2026. Tentunya di sore hari ini Suci masih temani kamu di santai siang sampai nanti di jam 4 sore teman Pro 2, dan dilanjutkan di segmen sore ceria ya, dari jam 4 sampai nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Pokoknya di sore hari ini Suci mau ucapin selamat sore aja buat kalian semua. Selamat berapa saja, selamat beraktivitas ya, yang lagi beraktivitas, yang lagi santai juga, selamat bersantai saja teman Pro 2. So, Suci masih temani kamu dulu ya teman Pro 2 dengan beberapa lagu sebelum nantinya akan update juga informasi buat kalian semua. Stay tune aja bareng Suci di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Manika Mutu 42 di sore hari ini ada kabar terbaru dari penyanyi Carly Rae Jepsen yang mengumumkan akan merilis album terbarunya. Tapi perilisan album ini agak berbeda teman 42, karena nantinya Carly ini akan merilis dua album sekaligus berjudul Day and Night yang berisi total 24 lagu teman 42. Album tersebut direncanakan akan dirilis di tanggal 18 September 2026 melalui Interscope Records. Nah, seperti yang tadi Suci udah bilang ya teman 42, kalau album ini agak unik karena langsung dirilis dua sekaligus dan menjadi dua bagian, yaitu Day dan Night, dengan masing-masing berisi 12 lagu yang punya konsep musikal berbeda teman 42. Sebelum merilis albumnya di bulan September nanti juga si Carly ini akan merilis single berjudul On Wires di hari Jumat nanti 26 Juni 2026. Selain itu teman 42, dirinya juga dijadwalkan akan tampil di festival All Things Go di New York di tanggal 27 September 2026. Nah, penampilan tersebut teman 42 akan menjadi penampilan panggung besar pertamanya di tahun 2026, dan tentunya penampilan tersebut akan berbagi panggung dengan sejumlah artis lainnya seperti Zara Larsson, Lola Young, Brandy Carly, dan juga Muna teman.

Dan perilisan album ini mungkin yang pertama setelah beberapa tahun terakhir ini vakum ya merilis album. Dan album terakhirnya adalah The Loveless, Loveless Time tahun 2022 yang dirilis di 2023 sebagai pendamping dari The Loveless Time yang sudah dirilis di tahun 2022.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produfm,
2: teman terbaik kamu. Produfm,
3: Produfm,
1: teman terbaik kamu.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tapi tahu gak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang gak kalah manis loh. Ternyata es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
1: Comet is that girl, like,

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
2: Teman-teman.

0: Another one. A wrinkle in time. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Info Produ FM.

Waktunya Info Pro 2 di sore hari ini, Teman Pro 2 informasi pertama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire Silas Tumo Bogore mengklarifikasi informasi yang beredar luas di media sosial mengenai dugaan wabah muntaber dan diare di Kampung Bawei, Distrik Teluk Umar. Menurutnya informasi dalam selebaran tersebut tidak sesuai dengan hasil investigasi tim kesehatan di lapangan. Dirinya mengatakan ia bersama dengan tim Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire telah turun langsung ke Kampung Bawei untuk memastikan kondisi kesehatan masyarakat setelah beredar flyer yang menyebut terjadi wabah malaria dan diare serta tidak adanya pelayanan kesehatan. Ia menjelaskan berdasarkan pemeriksaan medis, keluhan yang dialami masyarakat lebih banyak mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut dan malaria. Dirinya menambahkan Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire telah memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan kepada masyarakat Kampung Bawei. Pelayanan serupa juga dilanjutkan di Kampung Yeretuar untuk mengetahui kondisi kesehatan warga sekaligus memberikan penanganan medis sesuai penyakit yang diderita. Informasi terakhir, Teman Pro 2, album Arirang milik grup K-pop BTS masuk dalam daftar album terbaik yang diterbitkan oleh publikasi musik di Amerika Serikat dan Inggris pada paruh pertama tahun 2026 menurut pernyataan Big Hit Music. Menurut warta The Korean Herald pada hari Selasa, majalah Rolling Stone dalam daftar The Best Album of 2026 so far yang dipublikasikan di 15 Juni menyebut BTS menunjukkan akar Korea mereka dengan arirang yang luar biasa. Sementara itu, surat kabar harian Inggris The Telegraph juga memasukkan album penuh kelima BTS ke dalam daftar album terbaik yang diterbitkan pada 13 Juni 2026. The Telegraph menyebut grup beranggotakan RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook tersebut menjadi wajah K-pop. Saat ini BTS sedang melakukan tur dunia bertajuk Arirang di kota-kota besar dunia. Tur pertunjukan tersebut dijadwalkan berlangsung sampai tahun 2027. Grup dengan 7 anggota tersebut telah tampil di kota Busan, Korea Selatan di 12 dan 13 Juni 2026 dan dijadwalkan akan tampil di Madrid pada 26 dan 27 Juni 2026 untuk memulai tur mereka di wilayah Eropa. Sekian Info Pro 2 di sore hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
2: Yo.
4: Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
7: Akhir hemat Gucci.
5: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
8: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
9: Sini, Kitty.
8: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
9: Kamu mau makan juga ya?
8: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
9: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
8: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
9: Cuci tangan dulu, Sisi.
8: Oh, iya. Lupa.
9: Sudah pakai sabun belum?
8: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
9: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
8: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
9: Eh, anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
8: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
9: Tapi Sisi main kucing tadi.
8: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
10: A few moments later.
8: Bunda, ikan Sisi dimakan

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Yuhu, masih di Paling 22, Nabi teman terbaik kamu. Masih ditemani juga sama Suci di sore hari ini, teman 22. Walaupun masih atau baru jam 4:30, tapi di luar sana teman 22, langitnya waduh sudah mendung ya teman 22. Jadi buat kamu yang mau keluar naik motor, jangan lupa siapkan mantel atau jas hujan teman 22, karena mungkin malam kayaknya ini akan hujan teman 22, karena ini baru jam 4:30 aja sudah gelap ya. Dan juga buat kamu ya yang akan beraktivitas mungkin sebentar malam dan juga aktivitasnya padat, jangan lupa teman 22 gunakan pakaian yang hangat karena mungkin saja sebentar akan hujan. Dan jangan lupa juga tetap hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup. Mengenai kamu teman 22, di sore hari ini ada kabar terbaru nih dari aktor Timothy Chalamet dan juga aktris Selena Gomez yang dikabarkan akan membintangi film animasi berjudul Not Alone, produksi dari Illumination, studio di balik film animasi populer seperti Despicable Me dan juga Super Mario Bros. Teman 22. Dan katanya Chalamet dalam film animasi tentang alien tersebut akan berperan sebagai pengisi suara tokoh Joe teman 22. Sementara Selena Gomez ini akan memerankan Fran, seorang astrobotanis brilian yang sedang mengembangkan roket pertama di dunia yang menggunakan bahan bakar dari tumbuhan. Nah, untuk sinopsis filmnya sendiri, teman 22, Joe dan Fran ini dipertemukan ketika harus mempersiapkan peluncuran perdana roket. Dan kehidupan mereka ini menjadi lebih rumit ya ketika tiga alien kecil bernama Dunk, Willy, dan juga Serm yang sedang dalam pelarian ini berlindung di rumah Joe, teman 22. Nah, ketiga alien itu merasa roket Fran ini bisa menjadi sarana mereka untuk kembali ke rumah mereka dengan selamat. Sementara itu film animasi ini sendiri teman 22 dijadwalkan akan tayang di bioskop ya mulai 16 April 2027.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: belanjaannya 50.000 ya Pak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Krik, krik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bermain sambil belajar adalah aku. Aku punya cita-cita dan impian. Rasa ingin tahu adalah aku. Berikan aku kebebasan untuk menggapai cita-cita. Jangan paksa aku menjadi orang dewasa, karena duniaku adalah dunia bermain sambil belajar.
2: Jangan paksa mereka, berikan kebebasan. Biarkan mereka berkembang dengan cara mereka. Kontrol mereka, bukan memberikan tekanan. Karena anak adalah anugerah dari Tuhan. Anak sehat dan bahagia merupakan faktor utama kemajuan sebuah bangsa.

0: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, fondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Produe FM. Teman terbaik kamu.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
2: Yo.
4: Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
7: Aku hema Gucci Aku hema Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Tentunya masih temani juga sama Suci di sore hari ini ya, teman Pro 2. Seperti yang sudah Suci bahas tadi, teman Pro 2, ternyata ya sudah turun hujan walaupun gerimis, khususnya di Jalan Merdeka, teman Pro 2. Jadi mungkin buat kamu yang mau melintasi arah Jalan Merdeka nantinya, jangan lupa untuk pakai jas hujan ya, teman Pro 2. Walaupun sekarang masih gerimis, tidak tahu nanti pas kamu melintas tiba-tiba hujan deras ya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, ada kabar terbaru dari idol group Red Velvet, teman Pro 2, yang dikabarkan akan melakukan comeback dengan formasi lengkap mereka di bulan Agustus 2026. Dan kabar tersebut diumumkan pihak agensi SM Entertainment yang menyebut saat ini para anggota ini sedang mempersiapkan album terbaru untuk dirilis. Tentunya kabar comeback kali ini, teman Pro 2, menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu ya sama para penggemar mereka. Karena grup besutan SM Entertainment ini, teman Pro 2, terakhir merilis mini album mereka Cosmic di tahun 2024 lalu. Dan selain disibukkan, teman Pro 2, dengan persiapan comeback mereka nanti di bulan Agustus, saat ini Red Velvet juga masih ini ya disibukkan dengan persiapan fan konser mereka bertajuk 2026 Red Velvet Fan Con A Day in Red and Velvet, di mana fan con ini dijadwalkan akan berlangsung selama 2 hari di tanggal 1 dan juga 2 Agustus 2026 di Seoul, Korea Selatan. Walaupun sudah ada informasi, teman Pro 2, mengenai kabar comeback mereka di bulan Agustus nanti, tapi sampai saat ini memang belum ada detail ya terkait dengan album, termasuk dengan konsep, judul lagu, terus juga mungkin lagu utama dan tanggal pasti perilisan, teman Pro 2. Tapi tentunya ya dengan adanya kabar ini disambut dengan gembira oleh para penggemar yang memang sudah lama ya menantikan penampilan lengkap mereka.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu, Produe FM.
2: Produe FM.
0: Teman terbaik kamu, Produe FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produe FM.
3: Sore Ceria, Produe FM.
2: Teman terbaik kamu. Masih di Produe Nabila, teman terbaik kamu. Teman Produe, karena udah jam 7.53 menit waktu Indonesia Timur ya. Ini waktunya Suci putarkan tarhim dan juga kumandang azan maghrib untuk Nabila dan sekitarnya.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan. Dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris. Pro 2 FM. Teman terbaik.

Masih di Prodo Nabila, teman terbaik kamu. Tentunya di malam hari ini masih ditemani sama Suci ya. Temani kamu di segmen Sore Ceria. Teman Prodo, film animasi Powerpuff Girls sedang dikembangkan di Warner Bros. Picture Animation. Hal tersebut diumumkan di Festival Animasi Internasional Annecy di Prancis ya, teman Prodo. Di mana proyek ini sendiri masih berada pada tahap awal pengembangan dan belum mendapatkan lampu hijau produksi. Sehingga untuk detail cerita ini belum diungkapkan, teman Prodo. Nah, film ini akan kembali menghadirkan Blossom, Bubbles, dan Buttercup, tiga karakter utama ya dari serial animasi populer Cartoon Network. Dan serial animasi tersebut, teman Prodo, pertama kali tayang di tahun 1998 ya, sudah cukup lama sekali, dan berakhir di tahun 2005 setelah 6 musim. Kisahnya sendiri berpusat pada tiga gadis berkekuatan super yang diciptakan oleh Profesor Utonium. Nah, jadi mereka ini diciptakan ya dari campuran gula, rempah, dan segala sesuatu yang baik. Namun, secara tidak sengaja teman Prodo ditambahkan bahan chemical X yang kemudian memberi mereka ini kekuatan super. Nah, dalam cerita aslinya ini mereka bertugas melawan kejahatan di kota Townsville. Dan Warner Bros. Sebelumnya sudah mengadaptasi serial ini ke layar lebar melalui The Powerpuff Girls Movie di tahun 2002. Film tersebut tidak berhasil secara komersial dengan pendapatan 16 juta dolar Amerika Serikat dari anggaran 11 juta dolar Amerika Serikat. Selain itu, teman Prodo, Warner Bros. Picture Animation juga ini sudah menyiapkan sejumlah proyek lainnya, termasuk The Cat in the Hat yang dijadwalkan akan dirilis di bulan November.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cukup 30 detik.
3: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
4: Aduan publik,
5: lingkungan,
4: lalu lintas,
3: budaya, dan lain-lain.
2: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
3: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
4: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
3: 30 detik untuk berbagi.
2: Jadilah jurnalis warga
4: dengan RRI 30 detik.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris, yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: www.bian.co.id. Bian Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Bian Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.bian.co.id. Bian, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

produk penyanyi dan penulis lagu Bernadia resmi merilis album full keduanya ya, bertajuk Semoga Hanya di Mimpi di hari ini, Rabu 24 Juni 2026, teman produk. Album yang dirilis melalui Juni Record tersebut, teman produk, menghadirkan kisah-kisah tentang rasa takut, kecemasan, dan keraguan dalam menjalin sebuah hubungan. Nah, album ini sendiri, teman produk, menjadi karya solo terbaru Bernadia setelah kesuksesan album debutnya Sialnya Hidup Harus Terus Tetap Berjalan, di mana album ini melambungkan namanya di industri musik Indonesia dan membawa dirinya ya meraih 3 penghargaan Emmy Award 2024. Nah, mengenai judul albumnya sendiri, teman produk, Bernadia ini mengungkapkan kalau Semoga Hanya di Mimpi ini tuh lahir dari perasaan takut terhadap ketenangan yang ia rasakan dalam hidupnya. Karena menurutnya, teman produk, saat segala sesuatu ini berjalan dengan baik dan normal, justru muncul kekhawatiran bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dirinya juga mengaku terinspirasi dari istilah xenophobia, yaitu ketakutan terhadap kebahagiaan karena adanya kekhawatiran akan diikuti oleh hal-hal yang tidak diinginkan.

Sementara itu teman produ dalam proses penggarapan album ini, Bernadia ini juga bekerja sama ya dengan sejumlah produser dan penulis lagu baru. Ada Enrico Octaviano yang terlibat dalam lagu Sebelum Jadi Panjang dan Laut Yang Tenang. Sementara ada Baskara Putra yang turut berkontribusi dalam penulisan lagu tersebut. Nah, meskipun di album baru ini teman berdua Bernadia ini menawarkan warna musik yang baru, tapi album ini tetap mempertahankan karakter khas Bernadia, yaitu melalui vokal lembut dan juga lirik-lirik emosional yang dekat dengan pengalaman banyak orang.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Nah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
4: Wow. Widih, menang banyak nih.
3: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
4: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
3: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
5: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2 FM.

Waktunya Info Pro 2 di malam hari ini, teman Pro 2. Informasi pertama, agensi yang menaungi mantan anggota NCT Mark Lee, yaitu Upper Room, meminta maaf setelah foto-foto sang penyanyi mengenakan kaos bergambar bendera konfederasi beredar di internet. Menurut laporan Hindustan Times, di hari Rabu 24 Juni, Upper Room menggunakan Instagram Stories untuk membagikan permintaan maaf dalam bahasa Inggris. Foto-foto Mark mengenakan kaos tersebut terunggah oleh Upper Room pada 23 Juni, di mana menurut siaran Hindustan Times, dan akibatnya Mark pun menuai kritik dari warganet. Kontroversi tersebut memicu reaksi keras dari para penggemar di media sosial. Selama perang saudara Amerika, negara-negara konfederasi berjuang untuk mempertahankan perbudakan dan menggunakan simbolisasi berupa bendera-bendera selama perang. Bendera paling terkenal menurut laporan tersebut adalah bendera pertempuran konfederasi dengan tanda palang biru dengan garis putih dan 13 bintang di latar belakang merah. Sang agensi menekankan Upper Room dan sang artis dengan tegas menentang dan tidak mentolerir segala bentuk rasisme, kebencian, diskriminasi, atau fanatisme. Agensi juga menjelaskan bahwa pakaian tersebut hanyalah barang antik tanpa makna khusus apapun, tetapi meminta maaf karena gagal mempertimbangkan sepenuhnya konteks historis dan sosial dari simbol tersebut. Informasi terakhir, teman Pro 2, paket stimulus ekonomi 2026 yang diluncurkan pemerintah menyasar berbagai sektor strategis. Kebijakan tersebut mencakup insentif bagi penulis dan diskon transportasi laut bagi masyarakat. Stimulus diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah juga berharap kebijakan tersebut mampu mendorong aktivitas ekonomi nasional.

Dalam keterangannya, Al-Makin selaku penulis buku dari Artena sampai Nusantara mengatakan, tantangan terbesar dunia literasi adalah rendahnya minat baca masyarakat. Kondisi tersebut membuat profesi penulis sulit menjadi pekerjaan utama. Ia menilai, insentif bagi penulis harus diberikan secara langsung dan tepat sasaran. Dukungan tersebut dinilai dapat membantu proses riset dan produksi karya. Sementara itu, sektor transportasi laut juga mendapat perhatian melalui program diskon tiket Pelni. Potongan harga hingga 30% berlaku selama masa libur sekolah 2026. Dalam keterangannya, Kepala Cabang PT Pelni Merauke, Rona Habibidarto, mengatakan antusiasme masyarakat cukup tinggi dan peningkatan pembelian tiket mulai terlihat sejak program diberlakukan. Sekian info Pro 2 di malam hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik,
0: lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
2: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi

Teman produksi Netflix mengumumkan produksi serial original terbaru berjudul First Doctor di hari Senin kemarin. Nah, bersamaan dengan pengumuman tersebut, Netflix juga ini memperkenalkan jajaran pemeran utamanya yang bertaburan dengan bintang-bintang di Teman produksi. Drama medis ini mengambil latar departemen bedah anak Teman produksi yang berada di ambang penutupan. Jadi ceritanya ini berfokus di kehidupan Ho Ji-won, seorang dokter yang berdedikasi dan menghadapi perubahan besar secara mendadak. Sementara itu ada Jung Ryo Won yang dipercayakan memerankan Ho Ji Won, seorang profesor bedah anak dengan kemampuan medis yang sangat mumpuni. Meskipun punya rasa tanggung jawab yang tinggi, tapi karakternya ini dikenal kontroversial ya Teman produk, karena sikapnya yang tegas dan juga blak-blakan. Jadi alur ceritanya ini mengikuti perjuangan Ho Ji-won Teman produksi mempertahankan masa depan pasien anak serta juga departemennya. Upaya tersebut dilakukan setelah dirinya ini kembali ke rumah sakit Universitas Yonhwa akibat insiden tak terduga. Sementara itu ada Han Yu-kyung yang akan memerankan Ki Eun-gyul, seorang residen tahun ketiga yang punya kemampuan luar biasa. Jadi hubungan keduanya ini Teman produksi ya diwarnai dengan persaingan ketat sekaligus dinamika mentor dan murid yang menarik perhatian.

Bukan cuma itu, Taman Pro 2 sederet aktor senior juga ini turut bergabung dalam drama ini. Taman Pro 2 termasuk Baek Hyo Jin sebagai kepala bedah Son Sang-baek Taman Pro 2. Ada juga Kim Jong-soo yang berperan sebagai wakil direktur rumah sakit Lee Chang-kwon. Dan drama First Doctor Taman Pro 2 dijadwalkan memulai proses syuting pada paruh kedua tahun 2026.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya. Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bau mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Masih di Pro 2, Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah jam hampir jam 9 malam ya, waktu Indonesia Timur. So, ini waktunya kita gabung bareng Pro 2 Jakarta untuk Music Live Chat.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue tentunya masih nemenin lo di malam hari ini. Ada Edi Tama ya, bakal nemenin lo di MLC 1 jam ke depan. Dan di malam hari ini seperti biasanya kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget nih. Kalau kemarin udah 2 hari ya, di minggu ini dibuka dengan yang keren-keren, dengan soloist-soloist luar biasa Indonesia. Malam hari ini kita kedatangan sebuah band, sebuah grup yang tentunya menemani Edit malam hari ini. Dan tentunya bakal kita ulik soal single terbarunya dan tentunya soal mereka juga nih ya di malam hari ini tentunya. Karena kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Yes, buat lo semua teman bro 2 yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Ya, jadi pastiin buat lo siapin pertanyaan yang luar biasa, karena nanti Edi bakal pilih siapa nih kira-kira yang bisa berkesempatan bertanya ya kepada bintang tamu kita malam hari ini. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory habis ini. Tapi setelah yang satu ini ya, pastiin lo cari tempat ternyaman dulu buat dengerin MLC Music Live Chat bareng sama gue Edi Tama 1 jam ke depan.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory. Halo, selamat malam abang.
1: Malam abang juga.
0: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
1: Mayan lah.
0: Mayan ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
1: Pas banget kebetulan.
2: Iya, pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
0: Widih, gokil. Sekalian berarti ya. Betul. Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes. Kita udah barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
2: Oke, malam semuanya. Gue Feby, vokalis. Ini ada...
0: Mana nih?
2: Fitra.
0: Fitra?
1: Fitra.
0: Bas. Sando. Aduh, agak ribet ya.
1: Al di drum.
0: Oke. Okay.
1: Andi.
0: Waduh, sibuk banget kayaknya nih abang nih.
1: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya.
0: Ais, sedap.
1: Dia yang main kulintang.
0: Waduh.
1: Ya, ada. Ya,
0: oke, gokil.
1: Sebenarnya ada lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
0: Oh, lagi di jalan. Oh iya sih, bener sih. Ya, kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Bener-bener. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
1: Kenapa?
0: Malam hari ini sehat semua nih?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
2: Ya, besok main di Jakalcer di Pasar Seni.
0: Ancol. Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
2: Besok banget jam 7:30 sampai jam 8.
0: Berarti bisa datang nih ya teman pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya. Nah,
2: boleh lah. Sampai.
0: Boleh, benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?
1: Lama banget.
2: Lo apa gue fit? Ini dong. Oh ya oke. Okay. Midlife sesuai namanya, kita om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
0: A40 di atas ya. Di atas 40 ya.
2: Di atas 40 semuanya.
0: Oke.
2: Ada satu sih yang 30 si Bijar tuh.
0: Oke. Okay. Mendekati ya.
2: Mainnya sama orang tua juga. Jadi yang kepala udah tua.
0: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar-benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
2: Kebentuknya baru bulan Januari.
0: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
2: 2026. Wow.
0: Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
2: Perkumpulan aki-aki kah? Ya, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
0: Oke.
2: Tadinya nggak kenal. Mm-hmm. Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gue sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar. Mau bisa kenal dari kecil juga.
0: Nah,
2: di situ ketemunya, terus main-main bareng. Ramean sih, komunitasnya ramean.
0: Oke.
2: Okay. Tapi terus ya kita ngobrolan. Gue ada lagu nih. Nah, cocok nih. Udah kita ngeband nih. Itulah kisah singkatnya gitu.
0: Kisah singkatnya seperti itu ya. Benar-benar. Tapi komunitas ngeband dadakan. Itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming-jamming aja kayak atau gimana tuh?
2: Kayak orang main padel lah sekarang apa sih ri apa sih itu namanya? Kenal sewa lapangan.
0: Oh iya, tahu.
2: Ya, kayak gitulah.
0: Oh, oke. Okay. Riklub benar, Riklub. Ya. Oke, okay, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
2: Iya.
0: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
2: Ya, cocokologi aja lah kita.
0: Cocokologi aja ya.
2: Panas lu.
0: Bener. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
2: Udah tiga
0: ya. Dan jadi yang lusa ini yang
2: keempat malah.
0: Oh iya, yang utuh walau tak lengkap itu yang keempat.
2: Utuh ini single kedua ya.
1: Kedua.
0: Single kedua. Oke, okay, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti? It's Over. It's Over tuh yang pertama.
2: It's Over. Ya, It's Over pertama, Utuh walau tak lengkap kedua, In Deeps ketiga, yang keempat ya sudah.
0: Ya sudah yang keempat. Menarik. Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Dibentuk sesuai namanya. Dari komunitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Midlife Theory. Dan buat teman Pro 2 yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Editama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, yeah. Kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi udah, berarti udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi, berarti yang keempat ya?
1: Iya, yeah, betul.
0: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, Indips juga ya?
1: Iya,
0: yeah. Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
1: Kenapa, Be?
2: Karena baru mulai.
0: Baru mulai.
1: Jadi waktu kita kocok arisannya keluarnya It's
0: Over. Aduh.
1: Jadi kan lagunya keluarnya tuh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: Okay.
1: Jadi tadinya emang kita sempat galau nih, Sofer apa Utuh nih yang
0: rilis duluan.
1: Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enak gitu kalau It's Over dulu, baru Utuh, baru Indip, baru Ya Sudah dan seterusnya gitu. Jadi kalau ngebayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih kita kan emang angkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah jadinya, variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
0: Oke. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
1: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya. Jadi, kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toxic
0: enak.
1: Tapi giliran gue mau ambil keputusan terus dalam hatinya coba lagi deh, coba kali.
0: Betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat mau resign tapi nggak resign ya.
1: Nah itu dia, benar. Kali-kali ntar bonus keluar nih.
0: Gitu. Ah iya benar. Nanti deh abis THR deh. Gitu,
1: THR
0: kan. Kan,
1: THR sampai 5 tahun ini masih kagak mundur.
0: Oke, berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya, tentang ya berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan tapi masih dilanjut terus gitu kan. Yeah. Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
1: Nah, Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh,
0: benar-benar
1: lengkap gimana sih gitu kan. Jadi Utuh Walau Tak Lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan. Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan. Atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah. Menyesuaikan kalau di rumah satu begini, rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya, hidup gue udah gak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu ya kan masih ada keluarga yang lain.
0: Yes.
1: Yang masih sayang, yang masih peduli. Nah itu utuhnya tuh di situ sebenarnya. Jadi utuh, tapi ya nggak lengkap aja gitu. Tapi bukan berarti life nggak bisa goes on. Jadi kita lebih fokusnya jangan fokus ke nggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi, karena walaupun ada hal yang bikin kita nggak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu loh.
0: Berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya, walaupun mungkin ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan, ya mereka emang udah nggak lengkap, udah nggak saling bersama, tapi kan kita tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan. Wow,
1: kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini, hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa. Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu. Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good meninggal gitu ya, kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
0: Aduh. Agak-agak ngena ya di hati ya. Bener. Berarti sebenarnya kalau di utuh walau tanggal kep ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya.
1: Betul.
0: Maksudnya nggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan?
1: Iya, karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam.
0: Bener kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan?
1: Kuncinya satu sih, ikhlas kali ya.
0: Oh iya benar sih.
1: Karena itu yang paling susah soalnya.
0: Yes.
1: Walaupun kita bilang iya gue ngomong nih, udah gue ikhlas, gue terima gini, tetap aja mewek juga sih.
0: Iya benar sih. Pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu berarti. Iya. Yeah. Benar. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih?
1: Baby, gue.
0: Ini dari pengalaman pribadi kah, Bang?
1: Wah, dari biasa mantau TikTok.
0: Aduh. Ya. Anaknya sosmed banget tuh.
1: Bapak-bapak TikTok.
0: Benar. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya tuh dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
1: Oh enggak sih, jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu, sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman di sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Ya gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap nyokap, ya kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap ya Bang ya.
1: Dan ngeliatin ini ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
0: Oke.
1: Ada ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, di recall lagi. Oh ya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya pesan yang ingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya itu apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan?
1: Ya pesannya setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa nggak lengkap.
0: Yes.
1: Tapi ya jangan lupa yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita sama-sama, masih care dan lain-lain. Ya kita boleh ngerasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya nggak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace aja apa yang kita punya sekarang.
0: Nice. Itu kira-kira. Sedap.
1: Kelihatan ya midlife-nya ya.
0: Kelihatan seniornya gitu kan. Akhirnya, jujur gue makin penasaran, mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya, Utuh Walau Tak Lengkap, ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama The Midlife Theory, tapi kita dengerin dulu, ini dia Utuh Walau Tak Lengkap dari The Midlife Theory. Music Life Chat.

0: sekarang atau sebenarnya kalian punya punya apa kayak egonya sendiri gitu?
1: Enggak lah, ego udah nggak laku kali ya.
0: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya?
1: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya kesini nih, larinya kesini, aransemennya enak dibikin gini, terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Kalau cocok ya udah, kalau nggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
0: Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda. Cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya Bang ya?
1: Iya betul.
0: Wow, oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian Utuh Walau Tak Lengkap. Yang ketiga adalah In Dips. Kalau In Dips itu tentang apa itu?
1: In Dips orang galau.
0: Galau kenapa itu Bang?
1: Galaunya dia senang sama orang cuma gak punya nyali buat ngomong.
0: Giliran
1: ntar deh kayaknya momennya belum pas nih. Ntar lu deh. Ntar kalau lagi gue ngomong gini ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya oke nih momennya sekarang gue udah berani. Orangnya udah pergi.
0: Oke.
1: Akan ada orang, kadang kita tuh aduh apalagi sih nih gitu loh. Nah gitu. Nah bener, jadi bener. Di situ lagunya lebih ke ngajak ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Tapi yang penting, dan kedepannya kita nggak tahu nih, datang lebih susah, datang lebih baik. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk aja dulu santai, nikmatin. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin nggak usah ambisius, ngejar yang belum pasti, yang belum pasti punya kita. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
0: Oh sedap, gitu. Sedap. Ini kata abang-abangan gue nih.
2: Yoi. Kata lagi kan? Bener.
0: Berarti baru rilis lusa gitu nanti ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi ditunggu aja ya. Benar. Oke, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? Fanbase-nya? Lucu nih.
1: Gua belum ada namanya. Ntar kita cari dulu lah.
0: Cari dulu. Ya bagus apa? Ya bagus apa?
1: Midlover.
0: Midlover boleh.
1: Daging spot dong.
0: Beda.
1: Kalau dari gua sini aja. Dari gua dukung kita dengerin terus ntar pas pulang siaran nih, atau siapapun yang lagi di jalan, coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music, atau apa, coba diurut. Dengerin dari It's Over, Utuh, In Dips. Pasti cocok deh.
0: Itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih? Momen yang paling cocok?
1: Kapan aja ya? Benar. Kalau ini bukan jualan.
0: Oh iya, benar. Berarti pagi enak, siang enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan aja.
1: Paling enggak enak kalau lagi tidur.
0: Iya sih. Enggak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next project-nya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
1: Nanti masih akan ada single lagi 2. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita nggak akan ngeluarin EP, tapi langsung album.
0: Wow.
1: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
0: Menarik.
1: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
0: Oh, di tahun ini juga? Wow.
1: Targetnya begitu, target.
0: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
1: Mumpung. Namanya Om Om kan udah
0: hilang aja gitu. Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Berarti sekarang bang lagunya udah banyak dong berarti bang.
1: Ya lumayan lah.
0: Berapa
1: bisa
0: tuh?
1: Buat 7 album.
0: Enggak. Waduh. 7 album kalau satu album 10 70 tuh ya.
2: Ada kayaknya kan.
0: Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya next next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
1: Sosmednya IG, Limitless Theory.
0: Okay.
1: TikTok juga ada.
0: TikTok juga sama ya?
1: The Midlife Theory.
0: The Midlife Theory.

0: waktu gitu kan, malam malam Jumat berarti ya.
1: Iya.
0: Malam
1: daripada kena macet kan.
0: Nah. Bener, mending langsung aja nonton
1: The
0: Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
1: Boleh dong.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya bang-bang. Sukses selalu buat single-single dan album-album ya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
1: Amin.
0: Oke, okay.
1: Thank you ya.
0: Alright, terima kasih The Midlife Theory, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP, dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Ditama pamit, dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.
3: Lights, camera, action.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

102,2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Ada edit dapat nulis di malam hari ini, teman bro 2, di jam 8, dijaga malam tentunya, jangan galau malam-malam. Sampai nanti kelar jam 12, gue bakal nemenin lo di malam hari ini, kita bakal seru-seruan. Dan tentunya gue bakal ngeplay requestan lo nanti di jam 10 malam. Jadi buat lo semua di malam hari ini, yang mungkin sedang mengelilingi kota Jakarta ya, yang kalau tadi sore sih sempat macet ya di depan apa di sekitaran Medan Merdeka Barat. Sempat macet, bro. Lumayan lama tuh dari jam berapa? Jam 4-an mungkin, jam 4 sampai jam mau maghrib lah, setengah 6 sampai jam 6 gitu tuh. Macet, bro. Gue gak tau kenapa ya, mungkin emang lagi ada konstruksi di beberapa tempatnya mungkin. Mungkin ya, itu yang bikin lumayan padat apa di jalanan gitu ya. Tapi semoga malam hari ini lo bisa enjoy menikmati malam ini. Mungkin buat lo semua yang sudah di rumah ya, lagi rebahan, lagi santai-santai menikmati hari Rabu ini ya, pertengahan minggu banget nih. Tengah-tengah banget ya. Tapi gue yakin hari ini adalah beberapa dari lo menjadi hari yang sangat tidak sabar karena baru gajian besok. Jadi semangat lah ya buat lo semua yang malam hari ini beraktivitas ya. Mungkin lo masih bekerja, masih lembur hari ini, atau mungkin udah istirahat, udah di rumah ya. Pokoknya semoga enjoy bareng sama gue. Namun lo dijaga malam, jangan galau malam-malam di malam hari ini ya. Jadi pastiin kencengin sabuk pengaman lo, dan kita bakal seru-seruan di malam hari ini sampai jam 12 malam.

0: Seru banget hari ini. Yuk guys, kita bantuin Nadine beresin sampah makanan sama piring plastiknya. Tumpuk jadi satu aja kali ya di kantong ini.
1: Iya, biar ringkes langsung buang ke tong sampah.
2: Tapi bentar guys. Sisa makanannya jangan langsung ditumpuk bareng piring plastiknya. Dipisah dulu ya.
1: Loh, kenapa harus gitu?
2: Iya, biar plastiknya nggak kotor kena sisa makanan. Jadi bisa didaur ulang. Lagian, TPA udah overload parah sampai sempet longsor.
1: Serem juga ya. Berarti, gimana cara milah sampahnya?
2: Jadi, sisa makanan masuk ke tong sampah organik buat dijadiin kompos atau pupuk. Terus, piring plastik bekas makanan masuk ke tong sampah anorganik buat didaur ulang.
0: Oh alah. Terus, kertas minyak, tisu bekas pakai, itu dibuang kemana?
2: Oh, itu termasuk sampah residu guys. Cuma sampah residu aja yang berakhir di TPA.
0: I see. Easy, biar TPA kita nggak overload.
1: Paham. Oke, semangat guys. Demi lingkungan kita yang bersih.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Selamat malam Bro Jakarta, tempat terbaik kamu masih bareng sama Edit Domain lo di Jaga Malam. Jangan kau malam-malam. Gua mau ngucapin selamat malam kepada para penguasa dunia mungkin ya. Gen Z, maksudnya Gen Z ya kan. Karena emang ini bahkan di Indonesia aja ya, menurut data penduduk. Jadi Gen Z sekarang menjadi penduduk paling banyak di Indonesia karena ada sekitar 64 juta jiwa yang merupakan generasi Z ya, atau Gen Z ini. Nah, jadi ini besarnya jumlah Gen Z ini menjadikan mereka salah satu generasi paling berpengaruh tentunya dalam membentuk masa depan Indonesia ya. Karena apalagi sekarang di era digital ya kan, ya semua, sekarang semua

serba digital. Ini jadi apa ya, Gen Z itu punya potensi sangat besar ya buat mendorong sebuah inovasi, sebuah apa ya, kreativitas yang tentunya karena emang ya mungkin bisa bisa dibilang bisa merubah dunia. Asik. Jadi ya kita sebagai Gen Z tentunya tentu selalu kreatif ya, selalu inovatif ya di Indonesia yang lebih maju lagi. Pokoknya semangat terus buat lo semua, apalagi mungkin sekarang generasi Z adalah apa ya, banyak yang sedang mencari pekerjaan juga, sedang bekerja, mungkin punya posisi-posisi penting juga ya kan. Yang tentunya punya punya apa ya, punya efek yang tentunya bisa dipertimbangkan. Asik. Jadi semangat terus buat lo semua, Gen Z di zaman sekarang, dan buat lo semua yang Gen Z mungkin bisa request, kalau lo mau cerita-cerita juga boleh, teman Pro 2 langsung bisa merapat aja di 0811-801-05. Gue bakal nungguin lo sampai jam 12. Tapi nanti kalau lo mau request, nanti di jam 10 gue bakal playnya ya. Jadi pastiin buat save dulu nomornya Pro 2 FM Jakarta ya.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di

105 Bro 2 CRT, teman terbaik kamu. That was Taylor Swift with All Too Well, Taylor's version, teman Bro 2. Udah gue play di malam hari ini. Dan karena kebetulan banget nih kebetulan banget Taylor Swift yang nge-play ya. Jadi gue mau ngomongin soal Taylor Swift yang kemarin juga sempet nulis dan membuat lagu untuk soundtrack film Toy Story 5 ya, yang judulnya adalah I Know It, I Know You. Yang ternyata faktanya adalah, fun fact-nya adalah Taylor Swift menulis dan merekam lagu soundtrack untuk Toy Story 5 ini, I Know It, I Know You, itu hanya dalam waktu 8 jam aja. Jadi kayak satu hari kerja tuh, lo kayak kerja seharian full. Nah, Taylor Swift bikin jadi tuh satu

sangat khas banget dari Taylor Swift. Dan ternyata ini ditulis dari sudut pandang karakter Jessie. Dan ini juga menjadi materi musik pertama Taylor Swift sejak album The Life of a Showgirl. Wow. Gokil ya. Jadi emang ternyata I Know It, I Know You itu adalah dari POV-nya Jessie, karakter Jessie ya, mungkin bisa dibilang gue ngerasanya sih di, aduh ini spoiler gak ya? Spoiler gak ya? Kayak di Toy Story 5 itu udah kayak mepet-mepet jadi karakter utama tuh dia tuh si Jessie ini gitu kan. Karena mungkin ya kalau lihat di trailernya kan emang si si siapa Woody-nya itu kan udah mengalami penuaan ya. Kepala belakangnya botak, kemudian perutnya buncit gitu kan. Tapi ternyata ada juga yang bilang kalau ternyata si Bonnie ini ada apa, berarti bahasanya kayak konspirasi ya. Si Bonnie ini itu melanggar janjinya sama si Andy. Karena ngebiarin si Woody kan gak dirawat gitu kan. Jadi kayak ada bilang kayak gitu tuh, melanggar janji. Ini kok jadi Toy Story bahasnya ya. Ya udah teman Brodo, gimana kalau lu dengerin lagunya Taylor Swift yang I Know It, I Know You, udah langsung kebayang si karakter Jessie atau belum nih? Coba kasih tau gue ya.

Dewa Stranger dengan bahasa kalbu teman Pro 2 udah gua play di malam hari ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam tentunya ya. Gua enggak tahu kenapa setiap kali denger lagunya Raisa, setiap kali denger suara Raisa bernyanyi ya kayak seolah-olah kayak langsung terhipnotis ya. Dari zaman-zaman mungkin lagu-lagu awalnya ya kayak Kulit B, terus Mantan Terindah ya kan, sampai ke bahasa kalbu sampai yang sekarang-sekarang tuh juga kayak suaranya selalu menghipnotis gitu kan. Tapi di malam hari ini gue mau menghipnotis. Enggak sih, enggak menghipnotis juga sih ya. Jangan. Gue mau kasih tahu nih teman-teman berdua, biar lu mungkin kalau lagi di jalan ya, lu mungkin lagi di transum, bosen, daripada cuma bengong aja, atau mungkin cuma dengerin playlist lu yang gitu-gitu aja, asik. Mending dengerin radio aja Pro 2 FM. Ada gue nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2. Jadi lo gak kerasa kesepian gitu di malam hari ini ya. Sambil dengerin lagu-lagu tentunya yang enak banget didengerin malam hari ini. Sambil dengerin gue ngomong juga ya. Gue mau ngingetin karena sekarang lo dimana aja dan kapan aja bisa dengerin Pro 2 FM. Caranya adalah lo tinggal download aja aplikasi RRI Digital teman Pro 2 di App Store atau Play Store. Langsung di download, dicari aja RRI Digital ya, download, udah langsung buka aplikasinya, gak perlu bayar-bayar ya kan, gak perlu ada biaya langganan, ada biaya perawatan, biaya SPP, gak ada dah, pokoknya langsung gratis ya, langsung download aja udah, langsung bisa dengerin edit siaran di malam hari ini, di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam tentunya ya. Jadi pastiin sekarang juga langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store.

0: Put, gue mau periksa kesehatan reproduksi. Kira-kira kemana ya?
1: Ke bidan aja.
0: Lah, bukannya bidan cuma buat bantu orang lahiran ya?
1: Nah, ini nih, masih banyak orang yang salah paham. Selain bantu lahiran, bidan juga bantu periksa kesehatan reproduksi, konsultasi keluarga berencana, sampai pemantauan tumbuh kembang bayi.
0: Oh, ternyata peran bidan banyak juga ya?
1: Bukan cuma banyak, tapi perannya juga mulia. Karena bidan hadir untuk menjaga kesehatan perempuan, ibu, bayi, dan seluruh anggota keluarga.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

That was Oasis with Wonderwall. Udah gue play di malam hari ini. Ini adalah sebuah lagu klasik dari Oasis ya. Yang dimana faktanya adalah sekarang ini, bahkan kemarin ya, beberapa hari lalu, ini sempat ngalamin lonjakan streaming lebih dari 50% di Spotify ya. Ini menjelang laga Inggris melawan Ghana kemarin di Piala Dunia tahun 2026 nih teman bro ya. Jadi momen emosional ini, para pemain tentunya dan juga para fans dari timnas Inggris ini bernyanyi ya bersama setelah menang melawan Kroasia ya di Dallas, yang hal ini menjadi pemicunya nih teman bro 2 ya. Dan si vokalisnya Liam Gallagher juga sempat bilang ya, merespon lewat akun X-nya di akun X-nya ini bilang, menyebut vokalnya luar biasa. Agen B dia emang ya. Sementara Noel Gallagher bilang dia mendukung lagu dari album What's the Story Morning Glory. Ini menjadi lagu kebangsaan tidak resmi timnas Inggris. Waduh, benar sih, gokil sih emang sih. Karena emang ya kita tahu Oasis sangat kental sekali dengan Inggrisnya. Dan ya menurut gue cocok-cocok aja sih sebenarnya menjadi anthemnya para fans timnas Inggris di Piala Dunia 2026, lagu Oasis ini, di mana sekarang di Spotify itu udah mencapai 2 miliar 832 juta 279 ribu 287. Nah tuh yang dengerin ya, gokil sih. Emang lagu-lagunya Oasis emang selalu gokil-gokil sih ya. Jadi itulah, akhirnya melonjak 50% gara-gara Piala Dunia 2026 kemarin setelah menang melawan Kroasia. Walaupun di laga melawan Ghana harus berakhir dengan skor imbang, tapi ya itu tidak mengurangi semangat dari fans dari timnas Inggris ya. Jadi siapa nih di sini yang setuju kalau Wonderwall menjadi lagu kebangsaan timnas Inggris tidak resmi di Piala Dunia tahun 2026?

Terus FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng sama Edit nemenin lo di jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Dan baru aja ada Hindi ya tentunya dengan Cincin udah gue play di malam hari ini. Setelah Hindi tuh sempet ya mendapatkan sebuah penghargaan dan juga tampil di ajang Music Award Jepang ya di MAG 2026. Dan dia sempat mendapatkan special award di Music Award Jepang 2026. Tapi selain Hindi ya yang dapat award, ini juga ada sebuah teater boneka asal Jogja yang bernama Peppermint Puppet Theater, yang dimana dia sukses membuat bikin bangga Indonesia setelah mendapatkan standing ovation lebih dari 10 menit di Festival Theater der Welt 2026 di Jerman, Bro 2. Wow, gokil ya. Dan bisa dibilang momen ini juga langka ya, karena menurut kru di sana, emang ini sempat diperingatkan kalau penonton Jerman emang dikenal dingin dan tidak memiliki budaya untuk memberikan apresiasi sambil berdiri ya, atau standing ovation ya. Tapi akhirnya teater boneka asal Jogja ini berhasil membuat seluruh penonton berdiri di acara itu ya, di Festival Theater der Welt 2026 Peppermint Puppet Theater, di mana ini didirikan oleh Maria Tri Sulistiani dan juga Ivan Effendi sejak tahun 2026, yang ternyata mereka juga sebenarnya udah lama mendunia ya lewat puluhan karya dan juga festival pesta boneka di Yogyakarta, teman Bro 2. Gokil, salut ya. Karena emang ini membuktikan ya kalau emang karya seni Indonesia ini juga bisa berprestasi gokil banget di Jerman, bahkan di dunia ya, tentunya punya daya saing yang gak kalah main. Gak kalah main gak tuh. Salut ya, congratulations sekali lagi buat Peppermint Puppet ya. Gue juga kalau bisa standing ovation, gue bakal standing ovation sih. Gokil banget sih, karena ini gue lihat beberapa foto dan cuplikan videonya, emang wah gokil banget sih. Bahkan ada boneka yang benar-benar lebih gede ya, kayak mungkin 2-3 kali lipat manusia dewasa tingginya ya. Jadi gitu. Jadi selamat sekali lagi buat Peppermint Puppet bisa mengharumkan nama Indonesia di Jerman di Festival Theater der Welt 2026.

I don't wanna live forever sama Bro 2. Udah gue play malam hari ini. Ini mendekati jam 10 malam, berarti waktunya buat lo request di malam hari ini. Buat lo semua yang malam hari ini pengen request, boleh banget langsung aja merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, atau bisa langsung aja ke mana, ke Instagramnya Bro 2 FM Jakarta di @Bro 2 FM JKT. Bisa kasih tahu kira-kira mau dengerin lagu apa enak ya di malam Kamis ini, eh langsung kasih tahu karena nanti di jam 10 gue langsung bakal nge-play requestan lo semua di malam hari ini. Jadi buruan request ya.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90.1 MHz. Saya yang bertugas Suci Ramadhani mengucapkan selamat malam sampai jumpa di besok hari. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Prodio Nilai Radio Republik Indonesia, program Meduana Bireh yang mengudara pada frekuensi FM 90,1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi ini hingga malam nanti untuk edisi hari Kamis 25 Juni 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Woi bro, stop merokok. Ini tempat umum.
2: Emangnya kenapa? Rokok-rokok saya, beli pakai duit saya. Masalah buat lo. Oh,
1: no. Iyalah masalah buat saya. Asap rokokmu itu menyebar kemana-mana bro. Berbahaya untuk saya dengan orang lain yang ada di sini. Mengganggu ketertiban umum. Lagian merokok itu pada tempatnya. Cari area smoking sana.
3: Woi, matikan rokokmu.
2: Iya bang, maaf bang.
4: Matikan rokokmu sebelum rokokmu mematikan kita semua.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro
3: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu, Produ FM.
1: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tonton Pro 2, selanjutnya Info Pro 2 bersama saya Lesdi Deklerak. Informasi pertama, pemerintah menyiapkan insentif bagi masyarakat yang memilih dan memberikan masukan dalam polling logo dan visual resmi HUT ke-51 Republik Indonesia. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro. Wamen Zeneng menyebut bahwa insentif hadiah ini akan diberikan kepada masyarakat yang memilih dengan memberikan masukan terbaik. Setidaknya dikaitkan juri, hadiah ini ditunjukkan kepada 300 masyarakat yang pastinya berpartisipasi dalam pemilihan logo dan visual tersebut. Dan selain itu, teman-teman Pro 2, Wamen Zeneng ini menyebut untuk jenis hadiah pertama, yakni akan diberikan dalam bentuk undangan menghadiri langsung upacara detik-detik proklamasi. Jadi hadiah kedua diungkapkan juri, yakni pemberian hadiah souvenir edisi khusus HUT ke-51 Republik Indonesia. Hadiah souvenir ini dijelaskan akan dikirimkan langsung kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam polling tersebut. Sementara untuk jenis hadiah ketiga dikaitkan dengan Wamen Zeneng ini, yakni pemerintah akan memberikan bantuan untuk pendidikan masyarakat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, teman-teman Pro 2, di Sub DKI Jakarta memamerkan 60 wastra langka hasil kurasi dari 500 koleksi dalam peringatan HUT ke-50 Museum Tekstil. Dan sejumlah koleksi dipamerkan berusia lebih dari 100 tahun dan juga mencerminkan kekayaan budaya Indonesia. Museum Tekstil menerima hibah 114 kain ulos dari kolektor Torang Siterus untuk memperkaya koleksi wastra Nusantara.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, teman-teman Pro 2, kereta api Siliwangi melayani sebanyak 680.541 penumpang sepanjang bulan Januari hingga Mei 2026. PT Kereta Api Indonesia menawarkan tarif perjalanan yang sangat terjangkau bagi masyarakat, dan peningkatan jumlah penumpang kereta api ikut mendorong geliat perekonomian pelaku usaha di sekitar stasiun.

0: biang.co.id. Biang mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Shave it. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia?